Munafasi 17 kapo Moss Kids na nyimbo yake Amor Quebrado vya kontondola ndi SMC ni nakenda kalangida votu natu. Yes,

Mr. Duru munafasi ya 12 na nyimbo salama salama vya kumtondola ndi S35 kalangira voto 4 semanai.

Munafasi ya nane kawapo AZ Kinera na nyimbo yake El Soda Baia vya kuntondola ndi S23 kapata voto 10 semanai.

0: Saúde e vida. Saúde.
1: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta anvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
2: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 13. Karibu sana ili uendelee kusikiliza matangazo mbalimbali kutoka hapa studio.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi ni nisapao wala niturwa, wira ni ine macherihe, ureta tuko kuharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.